0: bini jakhonga cheklo nifai inkoi urmiani surinira inkoi ratrokoning kan karbia jai mekna karjuduna tumafan studio long panili eron rongpi kardom pajirsi akashwani guwahati mohabahu angreng pen karbia jai mek dangpon chulo jai mek ebang lake midam vepen mitar pharoplira krei sira tokbor pho kilohertz pharo toksira inkoi ra sir kebla penke megahertz pen pharo isira tokbor tro karbia jai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam the arjusina pinia sarlam the ke keduk chiru kertang keplang chehok kertang lam the ke man mane abang ke duk der lemapu chema thapo chonghu chonghi dokai daru chobai chokai salak bilak pensi kachiparenji anjing ke hang abang ta do lason ke kachiruateng manderlo mane abang ke plang o pamat badua phanta phere wongwe asonle avisitami bang phan kanton thap ke puthap kachinek thap lopen ke me hinu akam sitami aning hanglo tangte claim oret lapuson ta do lasona phansi kache hok pudelo lahino lason ke hinu pusi sar saral tum palam the idam lo keduk chiru kertang keplang che hok kertang matangte kiduk ahut kaning ri lapen ke keplang ahut ke che hok kertang pu kipu idam lam the pini asar lam the ke lapu han chalo
1: Kangthaya dem barpi barsu chitti igri. Bigyan aron pen kikim kirang barpi barsu ka chitti ahemsu along si barpi barsu chitti nangji. Chuche junje aprang pen barpi barsu du dead api sabun pen iri jarsam nangji. Chuche junje aprang pen barpi barsu du dead api usumar arikarsam abbi inghoi nangji. Iri chimi ikeng chimi kaita pati hek nangji lapen pangthir ed nangji. Barpi barsu kidam ahut. King of Kalite Sendel Chetonaji.